0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pun mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hana lepi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Azhi.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Puh kali yang terpi Azhi Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan ku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen alung do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungzu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: נקמת יהלימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai, lagi drone dengan nyau.
1: Kibang di lah Ojek. Lepas kepuang kot.
2: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Hoi hoi drone ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
5: Kamera udah siap nih.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupit pa siya bengah nyo koron. Sini tes hili.
4: Padahal, Mai. Cilo rasa.
5: Bakal na buy, mangat tanya.
4: Punyo Mai, patat do kupinyo.
5: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: נקמת הרימו.
1: Oje, kakak awaknya.
2: Hai lah Gero dengan nyau.
1: Kibang di lauk, Jack. Lekat puang ke?
2: Nyau engkut, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik boleh.
1: Baka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio. Katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem. Kiban tak berlaku man. Padahal hana payah bayu Jack alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi dro ni laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awilok Semawe, inilah Radio Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang mendengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Pesona Citra Dangdut ya. Di edisi siar Minggu 10 Mei 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, seperti biasanya nih saya akan bagikan informasi-informasi terupdate-nya untuk Anda serta diselingi oleh lagu-lagu dangdut pilihan rekan sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Vita Ovia dengan judul Cinta Merah Jambu yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Dangdut, Citra Pesona Citra Dangdut kali ini rekan sebaya ya. Dan untuk rekan sebaya semuanya, selamat pagi, paling baik aja untuk semuanya ya. Dan untuk yang berita yang awali pagi kita ini rekan sebaya, langsung saja ya. Nelayan Aceh Jaya mulai alami keterbatasan BBM untuk melaut. Rekan sebaya dikutip dari antaranews.com dari Banda Aceh diberitakan, nelayan di Kabupaten Aceh Jaya mulai mengalami keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM untuk melaut disebabkan antrean panjang karena terbatasnya kuota minyak sehingga mereka harus menunggu hingga 2 hari agar bisa melaut. Sekretariat Panglima Laut atau Lembaga Adat Lo Ringai Aceh Jaya Mulizar mengatakan, kebutuhan BBM jenis solar untuk bot nelayan 7 gross tonnage atau GT di sana sebesar 700 liter sekali jalan sesuai surat izin pemerintah. Namun karena terjadinya antrian panjang dan stok terbatas, mereka risk mendapat minyak sesuai peruntukannya. Dirinya berharap minyak untuk para nelayan kedepannya bisa menjadi prioritas sehingga ekonomi masyarakat di sana berjalan dengan baik. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Penanganan dan Pangan Aceh Jaya, Destin Rezawan menjelaskan pihaknya tidak membatasi kuota BBM para nelayan. Surat izin yang dikeluarkan telah sesuai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dan dirinya menyampaikan segera berkoordinasi kembali dengan SPBU sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan sehingga tidak ada yang dirugikan terutama para nelayan. Ya rekan sebaya, itu dia berita tentang nelayan Aceh Jaya mulai alami keterbatasan BBM untuk melaut. Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat pagi, minggu paling baik aja ya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan 2 lagu untuk temani pagi minggu Anda rekan sebaya. Ada lagunya dari Jarafu dengan judul Bukan Aku Tak Cinta, dan nanti akan disusul lagunya dari Christina dengan judul Gelas Retak. Untuk Anda rekan sebaya, selamat pagi, paling baik saja.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mewek tak malam-malam, pu mana kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh, jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih hati, lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat pagi paling baik aja untuk Anda rekan sebaya semuanya, masih di program Pesona Citra Dangdut rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk informasi yang berikutnya rekan sebaya, Aceh Tenggara lepas 133 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net dari Aceh Tenggara diberitakan, sebanyak 133 jemaah calon haji asal Aceh Tenggara secara resmi dilepas menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan proses pelepasan berlangsung khidmat dan penuh suasana haru di Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten atau Sekda Aceh Tenggara pada Sabtu 9 Mei 2026 malam. Ratusan jemaah calon haji tersebut terdiri dari 50 orang laki-laki dan 83 orang perempuan. Sedangkan calon haji tertunda bernama Jeriah binti Muhammad Daud, 86 tahun, dan sedangkan yang termuda bernama M. Hafiz Maulana, 22 tahun. Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakri dalam sambutannya menyampaikan bahwa malam perpisahan ini menjadi momentum penuh makna sebagai awal perjalanan suci bagi ratusan jemaah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Salim Fakri berharap para jemaah turut mendoakan Kabupaten Aceh Tenggara agar senantiasa dalam kondisi aman, damai, dan sejahtera. Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang Aceh Tenggara ya melepas 133 jemaah calon haji untuk ke Tanah Suci rekan sebaya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Emmy Permata Purnamasari dengan judul Pintu Tak Berdaun, dan nanti akan disusul lagu dari Selvi Yama dengan judul Cincin Kepalsuan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya. Hai lah gedro nenginyau. Kibang di lah ojek. Le kepuang kot. Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Bahwa seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya masih di program Pesona Citra Dangdut ya. Dan untuk informasi yang berikutnya nih rekan sebaya, masuk fase menengah, harga nilam Aceh mulai bergerak naik. Dikutip dari AJNN.net, dari Banda Aceh diberitakan, harga nilam Aceh mengalami kenaikan tipis dalam beberapa waktu terakhir dan kini berada di kisar Rp850.000 hingga Rp900.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai masih dalam kategori normal dan belum dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Kepala Siri Research Center Universitas Syekh Kuala, Saifullah Muhammad mengatakan, pergerakan harga nilam saat ini lebih disebabkan oleh pola musiman tahunan yang cenderung berulang. Ia menjelaskan pada awal tahun, yakni Januari hingga April, harga nilam umumnya berada di level rendah, berkisar Rp750.000 hingga Rp850.000 per kilogramnya. Selanjutnya memasuki pertengahan tahun, Mei hingga Agustus, harga bergerak naik ke level sedang di kisaran Rp850.000 hingga Rp950.000 per kilogram. Sementara pada akhir tahun, September hingga Desember, harganya biasanya berada pada level tinggi, yakni di atas Rp950.000 per kilogram, dan pola ini hampir terjadi setiap tahunnya. Selain faktor siklus harga, Saifullah juga menyebutkan bahwa produksi nilam saat ini mengalami sedikit peningkatan. Hal ini turut mempengaruhi kestabilan harga di tingkat pasar. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya dampak signifikan dari kondisi geopolitik global terhadap harga nilam Aceh.

Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang masuk fase menengah, harga nilam Aceh mulai bergerak naik rekan sebaya ya. Semoga para petani nilam semakin sejahtera dengan naiknya harga jualnya nilam rekan sebaya ya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani pagi jelang siang Anda. Ada lagu darinya Bibi Aca feat Fares Adnan dengan judul Mama Bonita, lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan diteruskan lagu ini dari Fitri Karlina dengan judul Bukit Berbunga.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat dia dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atuh meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Bergabung pada FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di Pesona Citra Dangdut Rekan Sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk informasi yang berikutnya nih Rekan Sebaya, 4 kali banjir terjang 18 desa. Dikutip dari serambinews.com, dari Sigli diberitakan, Bupati Pidijaya Sibral Malashi MA memaparkan bahwa Pidijaya diterjang banjir 4 kali secara berulang sehingga menyebabkan 18 kampung tertutup lumpur. Hal itu disampaikan Bupati Pidijaya pada saat rapat dengan Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKPRI Dr. Andes Imran MSI di ruang Sekda KAP setempat, dan Imran melakukan kunjungan kerja atau kunker sebagai langkah mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekom pasca bencana di Aceh dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, memperkuat sinergi antara dukungan pemerintah terhadap pembangunan pada kawasan terdampak hingga melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas lambannya proses rehab rekom di Pidijaya. Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKPRI Imran mengatakan, pemerintah pusat tidak ingin proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lambat atau stagnan. Menurutnya, pemerintah meminta seluruh persoalan di lapangan segera diinventarisasi secara detail agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Imran juga menyoroti pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah kabupaten dan pusat, termasuk percepatan pelaporan data rumah rusak, persoalan lahan hingga hambatan teknis lainnya. Menurutnya, dalam penanganan bencana pemerintah pusat tetap mendorong percepatan sejumlah program prioritas di Pidijaya.

Ya rekan sebaya, itu dia informasinya tentang 4 kali banjir ya terjang 18 desa, dan 18 desa tersebut rekan sebaya tertimbun lumpur ya di Pidijaya. Ya semoga cepat selesai rehabilitasinya dan masyarakat bisa kembali seperti sedia kala ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu. Ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Bulan Mahdani feat Zainul Bashar dengan judul Berlayar Cinta, dan nanti akan disusul lagunya dari Lesti dengan judul Satu-satunya Permaisurimu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban dila ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Baka menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki. Uhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahal hana payah bayu Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur. Berpesan baiklah terhadap wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya. Masih di program Pesona Citra Dangdut rekan sebaya. Dan untuk informasi yang berikutnya rekan sebaya, anggota DPRA asal Aceh Selatan irit bicara soal JKA. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Selatan diberitakan, kebijakan pemerintah Aceh menerbitkan peraturan gubernur atau Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA terus memicu kritik dan dari berbagai kalangan. Regulasi yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 tersebut dinilai bertentangan dengan semangat JKA sebagai program jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh tanpa membedakan kategori ekonomi tertentu. Polemik muncul setelah dalam aturan tersebut penerima manfaat JKA dibatasi hanya bagi masyarakat kategori desil 6 dan 7, sementara warga yang masuk kategori desil 8 hingga 10 tidak ditanggung dalam skema pembiayaan kesehatan daerah. Kebijakan tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga disebut mulai mengubah status pekerjaan pada data administrasi kependudukan agar masuk dalam kategori desil rendah demi tetap mendapatkan layanan JKA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dari daerah pemilihan Dapil 9, Irpanun Nusir, memilih irit bicara terkait Pergub JKA tersebut. Legislator Partai Amanat Nasional atau PAN tersebut enggan memberikan komentar lebih jauh terkait polemik yang berkembang di masyarakat. Saat dikonfirmasi AJNN melalui pesan WhatsApp, Irpanun menyebutkan persoalan JKA bukan berada dalam ruang lingkup komisi yang ditempatinya di DPRA. AJNN juga menyinggung fenomena masyarakat yang mulai mengubah status pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan agar berpindah dari kategori desil tinggi ke desil rendah demi tetap memperoleh jaminan kesehatan.

Rekan Sebaya itu dia beritanya tentang anggota DPR asal Aceh Selatan, Irid, bicara soal JKA ya. Semoga ada keputusan yang adil untuk masyarakat dan pemerintahnya Rekan Sebaya, sehingga masyarakat Aceh bisa berobat kembali seperti biasa menggunakan BPJS ataupun JKA ya, jaminan kesehatan untuk masyarakat Aceh ya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya Rekan Sebaya. Ada lagu darinya Eri Susan dengan judul Sandiwara Dalam Cinta ya, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya Baby Shima dengan judul bukan Baby Shima Rekan Sebaya, lagunya dari Rita Sugiarto dengan judul Mahar. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

Ya rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11:57 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Pesona Citra Dangdut rekan sebaya ya. Dan sudah saatnya rekan sebaya saya harus pamit undur diri ya. Selamat mendengarkan aja untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Sadrina dengan judul Slow Respon yang akan akhiri jumpa kita di program Pesona Citra Dangdut kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenteng.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkir membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system.

0: 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tengku Haji, Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
1: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
2: Ha na eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
2: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putus asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat lo kupinya.
3: Panen nalong lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya, tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh dari Tacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nalah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: נקמתי הרימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban di la ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji, aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Bukan lelong terpi hati Haji?
4: Hana ik lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekila ke buruk-buruk kedih manteng nacin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kau putu asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syat dengan ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis hati, lagenya nate gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te leong habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi.
6: Dek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te leong habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi.

0: Kupi Luwak yang kadite di kanca nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Al-Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Baka menan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jik tak pake di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahal hana payah bayu Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awe Lok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Sore di edisi siar Minggu 10 Mei 2026 kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

0: Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Resti Ananta dengan judul Pergi Sana yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya ya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa ini?
1: Ini Bang Amsal Kak, di Darussalam Loksemawe.
0: Iya Bang Amsal, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah Kak, kabarnya sehat. Gak ada kekurangan suatu apapun seperti terdengar Kak.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, untuk salam-salamnya untuk siapa aja kali ini Bang Amsal?
1: Yang pertama kan buatnya Kak Caca, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga tanpa kurang dari suatu apapun dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Begitu juga dengan keluarga Kak Nidar juga, buat Sedus juga, buat bunda-bunda semua yang udah masuk ataupun yang belum masuk, serta buat rekan-rekan kita yang selalu standby di 94,4 Citis yang terbaik hanya untuk Anda Kak Caca.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat semuanya aja Kak, semoga selamat hari Minggu ataupun hari weekend. Semoga weekendnya menyenangkan Kak daripada minggu-minggu sebelumnya Kak.
0: Oke baik, dan untuk lagunya cuma, kali ini
1: Ini ada sedikit tambahan Kak ya. Mohon maaf sebelumnya karena udah lewat waktu ya. Ini ada sedikit tambahan untuk seseorang ataupun buat semuanya. Saya memang hidup susah. Saya hidup susah, sudah biasa. Kenapa orang tua saya bukan orang yang berada. Namun saya tetap merasa bahagia. Karena apa? Mereka mendidik saya untuk selalu bersyukur apa adanya.
0: Benar-benar baik. Terus untuk lagunya Bang Amsal mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya seperti biasa lagu pop ya enak ya.
0: Boleh, lagu dari siapa Bang Amsal?
1: Terserah kakak yang memilihkannya ya.
0: Oh saya yang pilihkan. Oke siap-siap, ditunggu aja lagunya Bang Amsal ya.
1: Iya Kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak Caca.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Amsal yang ada di Darussalam Loksemawe ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering dan menunggu di belakangnya Bang Amsal, saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan Bunda Dewi di Manasa Masjid. Bunda Dewi, siang ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
2: Bang Joliman, Mbak Amsa, Pak Tari, Pak
0: Tara,
2: Pak Bunda Tami, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Pak Sinda Abdul, buatnya Ayah Ali, Ayah Nopa, Kak Nur, buatnya Bang Nuri, Bang Rajali, Cik Dar, Pak Usmi, dan semua aja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Buat Caca aja, Caca selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi ya.
2: Iya, amin.
0: Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya, versi DJ ya.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ. Coba saya cek dulu masuk ke playlist atau tidak ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, nanti saya gantikan dengan lagu dari siapa Bunda Dewi?
2: Yang versi DJ juga, tapi terserah Caca aja ya.
0: Terserah Caca aja versi DJ.
2: Versi DJ juga ya.
0: Oh gitu, baik. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
2: Iya, makasih Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Selamat mendengarkan aja.

Baik rekan sebaya, itu dia sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid, dan juga sebelumnya sudah ada Bang Amsal juga yang ada di Darussalam ya. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya darinya Andra Respati rekan sebaya dengan judul Cinta Yang Kau Curangi. Semoga Bang Amsalnya suka dengan judul yang sudah saya siapkan ini ya. Kemudian dilanjutkan lagu DJ dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat siang paling baik saja.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit.

0: dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau Ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
0: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan Ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pumu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa. Dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan, Kwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
5: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Sore rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Leksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesialnya berserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Syakir Daniel dengan judul Penawar Luka ya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya ya rekan sebaya darinya Nisa Fauzia dengan judul Tak Jodoh. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, oh, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone nginyau.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
2: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Baka menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan semuanya, masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya ya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Dengan
1: Bang Jol, dimana itu salam? Gimana kabar Kak Caca?
0: Alhamdulillah seperti yang terdengar, sehat. Bang Jol Dimal sendiri gimana?
1: Alhamdulillah Kak, sama juga seperti Kak Caca, alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bang Jol Diman, kali ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Salam yang pertama buat Kak Caca kan, yang udah menemani Kak Irkan Sebaya. Semuanya Kak Adi dan beserta keluarga.
0: Iya.
1: Ibu yang ada di Lapang, Nazir yang ada di Sibli ya. Pak Ayus yang ada di Cunda.
0: Iya.
1: Dan semua Irkan Sebaya Kak, tempat terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Spesialnya buat Kak Caca aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Ucapannya selamat bertugas, semoga Kak Caca sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai, Kak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya Bang Jol Diman kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya Kak dari Haji Uma aja.
0: Lagunya
1: Saboh Jalan.
0: Saboh Jalan. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, siap Kak Caca. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Jol Diman yang ada di Darussalam ya. Selamat mendengarkan aja untuknya Bang Jol Diman. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Jol Diman ya, silahkan bisa rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya kok ya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nya Haji Uma dengan judul Saboh Jalan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Joel Diman yang ada di Darussalam, dan nanti akan diteruskan lagunya dari The Jawir dengan judul Janda Dua Kali.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Puh kalau yang terpi hati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gedih. Kaputu asa tu, ho yang tamih hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengatanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

16 menit melewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, rekan sebaya, yang ingin kirim-kirimkan salam serta mau pilihkan lagu favoritnya ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa pilihkan lagu apa saja, baik pop, dangdut, Aceh serta kenangan, rekan sebaya ya. Dan untuk yang ingin bergabung, silakan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon, bisa juga kirimkan pesannya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Selamat sore Kak, selamat sore juga. Salamnya untuk semua aja. Salam spesial untuk Caca, ucapannya selamat bertugas dan semangat terus. Terima kasih. Itu dia rekan sebaya, sudah ada Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Sonia dengan judul Benciku Sangka Sayang, lagu yang saya pilihkan untuknya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Gita Yubi dengan judul Goyang Geleng. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban di lah ojek. Lek kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
4: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya, itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang mau kirim-kirim salamnya, mau pilihkan lagunya, silahkan rekan sebaya. Bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Wali Band dengan judul Nenekku Pahlawanku, dan akan diteruskan lagunya dari Rizal VHT dengan judul Rugowate.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: The best music on the best station.
1: TV's ready.
2: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
3: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
2: Maksud ayah?
3: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
2: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
3: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
2: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
3: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
2: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
3: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
2: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
3: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
2: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
3: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
2: Siap laksanakan ayah.
4: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
6: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
6: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
5: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati ji?
6: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
5: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
6: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
5: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
5: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Kitties FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore, rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan tadi tepat di pukul 15.51 ya, telah kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya ya. Dan semoga Anda untuk yang sudah menjalankan ibadah salat asarnya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silahkan, masih bisa rekan sebaya, saya masih temani Anda kurang lebih 40 menitan lagi rekan sebaya ya di program Citra Warna Sore. Jadi untuk yang ingin bergabung silahkan bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, sekilas info perakiraan cuaca rekan sebaya, sebagian wilayah Aceh berpotensi dilanda hujan badai 2 hari ke depan. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh ya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai angin kencang ataupun badai berpotensi melanda sebagian besar wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Prakirawan BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Fitriana Nur menjelaskan, cuaca hujan disertai angin kencang ini diakibatkan karena adanya Maden Julian O'Sicilian atau MGO atau gelombang atmosfer tropis yang masih berada pada fase 2 dan secara spesial terpantau aktif di wilayah Aceh. Dan Fitriana juga menyampaikan berdasarkan hasil pantauan BMKG, khusus hari ini hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tamyang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Lok Semawe, Gayo Luas, Pidijaya, Pidi, Subuh Salam, dan Nagan Raya rekan sebaya. Dan sementara pada besok Senin 11 Mei 2026, cuaca ekstrim diprediksi melanda di wilayah Aceh Tamyang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayo Luas, Pidi, Pidijaya, dan Subuh Salam. Sementara di pada Selasa, ya kemudian pada Selasa 12 Mei 2026, wilayah Aceh yang dilanda hujan-hujan adalah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Biren, Gayo Luas, Pidi, dan Pidijaya kan sebaya. Lebih lanjut, Fitriana juga mengungkapkan bahwa hujan sedang hingga lebat ini bisa terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Hal ini disebabkan karena pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Jadi untuk itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun rekan sebaya. Nah itu dia ya informasinya perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh ya untuk 2 hari ke depan ya, hari ini, besok, dan juga lusa ya pada hari Selasa. Dan memang rekan sebaya, sesuai dengan prediksi cuaca ya, untuk di seputaran Alu Awe, Lok Semawe dan sekitarnya itu memang sedang dilanda hujan dengan intensitas sedang rekan sebaya. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin bepergian roda 2, ada baiknya sediakan mantel sebelum hujan ya. Dan hati-hati di jalan, jika tidak terlalu penting sebaiknya ditunda dulu perjalanannya ketika hujan seperti ini rekan sebaya ya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu, ada dua lagu yang akan temani suasana sore Anda rekan sebaya. Ada lagunya

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lagi drone nenginyo.
1: Kiban dila ojek, le ke puang ke.
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang kita pake di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem, kiban tak pelaku man. Padahal hana payah bayu Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung, bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere, BIMTEK atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju buat toke draw ke, radio rik buat kapai ureng draw ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot IDI, Kabupaten Aceh Timur.
5: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat sore paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, silakan rekan sebaya masih bisa ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kecia.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Bang Sam di Kecia.
0: Bang Sam di mana?
1: Di Loksmawe.
0: Bang Sam di Loksmawe. Bang Sam di Loksmawe kali ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Untuk rekan semua deh. Selamat sore aja ya. Dan untuk Kecia, selamat sore juga. Selamat bekerja ya.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih deh.
0: Bang Sam kali ini mau dengerin lagi, mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu-lagu pop, Kecia pilih satu ya. Karena ini cuaca pun agak dingin.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, makasih deh.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksmawe ya. Selamat sore paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Sam, silahkan masih bisa ya.

0: Dan untuk yang berikutnya, rekan sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Dengan
1: Bunda Salmi kaya di Tingkat.
0: Bunda Salmi di Utengkat, mau kirim salam untuk siapa aja sore ini Bunda?
1: Salam pertama untuk kakak, baru kakak ya?
0: Iya benar.
1: Salam juga nama Bang Sam, Bunda Ani, Bunda Dewi, Bang
0: iya.
1: Bang Sam, Bang Saria, dan Simona.
0: Iya.
1: Bang Mulyani, Bang Rajali.
0: Iya.
1: Bang Pak Adi. Siapa lagi ya? Bang Ibnu.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Spesialnya untuk Bapak aja lah. Selamat sore. Selamat bertugas. Saya selalu beri umurnya. Dan semangat sama bertugas.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini? Salam spesial. Lagunya.
1: Lagunya apa enak ya?
0: Apa tuh?
1: Ada
0: barusan Bang Sam lagu pop.
1: Lagu pop. Bunda bisa lagu hati aja kak ya?
0: Boleh, lagu dari siapa?
1: Dari Mustafa Kamal ya kak, apa aja boleh kak ya?
0: Pokoknya dari Mustafa Kamal. Oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, makasih ya kak.
0: Oke. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utengkat, dan juga tadi sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu lagu dari Nya Cerani dengan judul Gerimis Malam ya. Walaupun belum malam tapi ini gerimis. Semoga sesuai dengan permintaannya Bang Sam ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Mustafa Kamal dengan judul Meligo Si Payung 2 yang sudah saya siapkan juga untuknya Bunda Salmi yang ada di Palu ya. 2 aja deh rekan sebaya, takutnya ini gak sempat terputarkan lagunya ya. Gak jadi 3, 2 aja. Dan untuk anda rekan sebaya semuanya, selamat sore, paling baik saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Hello my friends, this is J.R. Stevens and I want to invite you to request my new single, Give It Up, only on Sidus FM 94.4. Gotta open my

0: Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16 lebih 56 menit ya, tidak terasa kurang lebih 3 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat sore paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Amsal di Darussalam, Bang Jol di Mandi Darussalam, Ayah Novel di Tanah Pasir, Bang Sam di Loksemawe, serta Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Selamat sore paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Charlie ST12 ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Sore kali ini dengan judul Stasiun Kereta rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian-perhatian, yang tadi di Stasiun Timur nomor 12 Bandung segera diberangkatkan.

mukmin dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama

0: hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada aseh.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi aseh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV AC melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengatanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih arang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan

0: Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citiz FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si Ad. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
5: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: נקמת הרימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai lah gero nengi nyau. Kibang dia lah ojek. Lu kepuang ke? Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
3: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki. Uhoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem, kiban tak pelaku man. Padahal hana payah bayar Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi cak WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC,

0: sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
1: Ye yeah, Tengku Haji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
2: Nyan ke perkara ji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye yeah, ko bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nempat terpi ase ji.
2: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
2: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nabui. Mengat taknya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, Bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citris FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdos yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Minggu 10 Mei 2026 rekan sebaya. Rekan sebaya, akan saya temani Anda tentunya kurang lebih 2 jam ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam ya, untuk edisi kali ini silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu darinya Maher Zain dengan judul Assalamualaika. Semoga lagu ini bisa menemani malam Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar 10 Mei kali ini rekan sebaya. Dan langsung saya terima penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pido.
0: Iya, selamat malam juga dengan Nasir di Sigli ini ya.
1: Putus.
0: Ya Nazir, gimana keadaannya hari ini?
1: Hah?
0: Gimana keadaannya?
1: Mampir tu.
0: Baiklah
1: bos. Yang puji odongan radio yang swing.
0: Oh siap siap.
1: Nanti bang swing.
0: Udah aman ini.
1: Udah aman
0: ya? Iya.
1: Ini opi lu nama swing ya? Salam yang pertama buat Bang Pidos.
0: Iya.
1: Selamat siar. Moga-moga Bang Pidos Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang mudah rezeki Bang Pidos.
0: Iya, amin amin.
1: Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama dan sebagainya itu. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah Lus Mawe situ. Salam
0: yeah.
1: lagi buat Abu Darah yang ada di Bulu Lus Mawe.
0: Yeah.
1: Salam lagi buat Abu Jamal yang ada di Bali Lus Mawe. Salam lagi buat Kak Apna yang ada di Palu ya.
0: Buluh.
1: Palu.
0: Buluh Blangara.
1: Buluh ah.
0: Ah betul.
1: Buluh. Salam lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir. Salam ya Ayah Nopal dan Nadir. Salam lagi buat Ayah Ali yang ada di Tanah Pasir juga. Salam lagi buat Bang yang ada di Bang Lusmai sana. Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Ali Putih.
0: Yeah.
1: Salam lagi buat Bu Mona Lisa yang ada di Junda Lusmawe. Salam Bu ya. Moga-moga Ibu Allah beri kesehatan dan Allah beri umur panjang ya Bu ya. Salam
0: amin.
1: Lagi buat Pak Ayus juga yang ada di Junda dan selain itu. Salam Pak Ayus ya dan hadir.
0: Amin.
1: Dan salam buat semua-semua Pak Pidos ya. Yang mau masuk ya, yang mau masuk atau belum masuk. Salam semua dan hadir.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam besarnya buat Bang Pedro saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya, semoga abang mendapat istri yang cantik, yang soleha.
0: Amin, amin.
1: Lagunya, lagu gimana Bang Pedro?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh.
1: Pas banget. Lagu kenangan boleh?
0: Lagu kenangan boleh, dari siapa?
1: Dari Ari Wibowo.
0: Judulnya?
1: Madu dan Racun.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siang 10 Mei 2026 rekan sebaya.

0: Ya, rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Nak Firdaus, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mona, gimana keadaannya, sehat?
1: Sehat, tapi ini sehat-sehat, orang tua kan kecapean.
0: Iya, tidak apa-apa. Itu sudah jadi kebiasaan ya, Bu Mona ya.
1: Iya, udah memang kerja rutin ya.
0: Iya, betul.
1: Nggak bisa dihilangkan itu kan. Walaupun bagaimanapun, walaupun sudah lanjut umur, tetap kerjaannya kayak gitu seterusnya ya.
0: Iya, betul.
1: Jalan terus.
0: Betul. Ya. Salamnya dulu ini buat mana, buat siapa aja nih?
1: Untuk Nak Firdaus. Salam semangat, hatinya senang.
0: Amin.
1: Pikirannya senang.
0: Amin.
1: Ceria selalu.
0: Amin.
1: Mau lebaran haji apa? Lebaran haji kita antar pengantin.
0: Masih lama.
1: Bercanda, Nak Firdaus.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak bercanda, nggak hati kita nggak gembira loh.
0: Betul.
1: Pada itu, untuk apa? Bang Nadir di Segri.
0: Iya.
1: Bang Nadir, kalau mau ke Ibu Mona ya.
0: Betul.
1: Mana umur Ibu Mona? Mana tempat Ibu Mona?
0: Iya, betul.
1: Kita berhubungan silaturahmi sama Nasir.
0: Iya, betul.
1: Ya, juga Ibnu di Lampang. Bang Ibnu di Lampang.
0: Iya.
1: Juga datang ke rumah Ibu Mona ya. Ya, nanti Ibu Mona datang ke rumah Bang Ibnu di Lampang.
0: Iya.
1: Ya, biar kita silaturahmi nanti biar jadi persaudaraan Nabi Adam dan Hawa.
0: Betul sekali, Bu Mona.
1: Ada itu. Salam lagi untuk Bunda Mia.
0: Iya.
1: Untuk Ayah Lee.
0: Iya.
1: Untuk apa? Acep dia pasti di pokoknya Acep ya. Yang di Lamporo.
0: Acep Lamporo.
1: Pak Yunda.
0: Iya.
1: Pak Yus, walaupun kita sama-sama Cina, enggak ada kenal aku sama dia ya. Enggak pernah ketemu Ibu, saya pun enggak pernah ketemu Pak Yus di Cina. Ya, udah itu. Bu Ana.
0: Iya.
1: Kabar Bu Ana. Nanti kita ketemu Bu Ana ya. Sama-sama kita ketemu ya.
0: Udah itu.
1: Bang Abu Bintara.
0: Iya.
1: Bang Nurin. Abu Jamal.
0: Iya.
1: Beda.
0: Iya.
1: Iwan. Dan ini Barangli.
0: Iya.
1: Bang Rajali.
0: Iya.
1: Semua rakan saya yang bergabung, hati kita senang semuanya mendengarkan kabar-kabar salam dari kawan-kawan semua ya.
0: Iya, betul.
1: Dari siapa kek gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum tidur.
0: Iya, betul.
1: Nak beritahu.
0: Iya.
1: Besok ada kuliah.
0: Besok Senin ya. Itu kurang, kayaknya belum.
1: Belum
0: masuk.
1: Kalau masuk ke rakan sebaya datang ke toko Mona Lisa ya.
0: Insya Allah.
1: Ya, kapan-kapan pokoknya dikenalin dong. Ini saya Firdaus yang untuk mengunjungi mamaku yang di Sunda, Ibu Mona, gitu kan. Ini lagunya apa ya?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh.
1: Enggak boleh lagu Aceh. Ini bisa. Enggak ada di playlist itu kan biasanya Ona Sutra ada. Ya kan?
0: Iya.
1: Pedayung Cinta di situ.
0: Pedayung Cinta.
1: Pedayung pokoknya perahu ya.
0: Oh.
1: Ona,
0: Pedang Cinta yang kemarin itu tidak ada, Bu Ona.
1: Perahu ada, Ona Sutra.
0: Itu kayaknya liriknya.
1: Liriknya ya. Itu aja yang diputar Nabi Daud ya.
0: Iya, nanti saya carikan ya, Bu Ona ya.
1: Ya, terima kasih Nabi Daud.
0: Iya,
1: selamat
0: sama-sama.
1: Selamat tidur, selamat Nabi Daud.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan semuanya, sudah ada Bu Ona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli dan juga Bu Ona di Junda ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, darinya Afan dengan judul Kepalsuanmu. Dan untuk Bu Mona harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang ke?
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki. Hoi-hoi drone ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot IDI, Kabupaten Aceh Timur.
4: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
5: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
4: Maksud ayah?
5: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
4: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
5: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
4: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
5: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
4: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
5: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
4: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
5: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
4: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
5: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
4: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ati.
6: Je, kok bisa halepi ni ku Haji? Pu kali yang terpi ya Haji?
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
6: Nyam sang, salah urun terpi ron ku Haji.
7: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah dengan ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan ku Haji. Ase ron talah urun terpi. Maka Haji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
7: Padahal mai. Cina rasa.
8: Bakal nabui. Mengat taknya.
7: Punya mai. Patat dah kupinya.
8: Panen nalong dah. Nyokan kupi racikan dia bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habuji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
8: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar 10 Mei 2026 kali ini, rekan sebaya silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTCFM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Ya, rekan semua dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Kali ini yang sudah dikirimkan melalui SMS rekan sebaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayah Noval dari Tanah Pasir, salamnya buat Bang Nazir, Bunda Karera, Bu Mona, dan Bu Dewi, dan salam spesialnya untuk Bang Firdaus. Ucapannya selamat bertugas saja, dan juga lagunya ditunggu aja Ayah Noval, nanti akan saya putarkan untuk Ayah Noval. Ya, rekan sebaya selamat malam saja, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara di Buluh ini ya.
1: Dua kali.
0: Iya, Abu, gimana keadaannya? Sehat?
1: Masih biar. Apa lu minta tidur?
0: Ya, mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya, Abu ya.
1: Amin.
0: Ya, Abu silakan salamnya buat siapa? Iya.
1: Bunda Dewi.
0: Heeh.
1: Syaria.
0: Iya.
1: Ibu Amsal.
0: Heeh.
1: Bunda Buana.
0: Iya.
1: Bu Ida.
0: Heeh.
1: Muslim.
0: Iya.
1: Pak Ayu Juna.
0: Iya.
1: Ya, yang berusan.
0: Ada Ayah Noval.
1: Ayah Noval dalam kenal ya. Dan semua yang sudah ada. Oh, di Nazir Sigli.
0: Nazir Sigli.
1: Iya. Dan semua yang sudah ada.
0: Iya, ada salam spesial ya.
1: Untuk bentuanya.
0: Ada ucapan buat saya, Abu.
1: Ucapannya selamat malam, sampai tuntas.
0: Ya, selamat malam juga untuk Abu ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Sudah sama Fidus.
0: Baik, saya pilihkan lagu Dandut.
1: Lemak. Ya, lemak ya mama ya.
0: Ha, siap-siap Abu. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama seperti Ayah Nof, seperti Ayah Noval, Abu Bintara ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya, Anda masih di program Acara Citra Warna Malam. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program Acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Atau Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDC FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ona Sutra dengan judul Terbayang-Bayang yang sudah dipilihkan olehnya Bu Monadi Junda, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh, yaitu lagu darinya Endang, darinya Dewi Yul dengan judul Kau Bukan Dirimu. Semoga Abu suka dengan lagu yang saya pilihkan darinya Dewi Yul dengan judul Kau Bukan Dirimu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput kat bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: נקמתי הרימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai lah gero nengi nyau.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang ke?
2: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem, kiban tak berlaku man. Padahal hana payah bayar Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain, maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Yus di Junda ya.
1: Iya, benar, betul.
0: Iya, Pak Yus, gimana keadaannya Pak Yus malam ini? Alhamdulillah ya. Silahkan salamnya buat siapa aja Pak Yus.
1: Salam dulu buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Buat Caca, buat Kanigar, buat Ibu Mona.
0: Iya.
1: Buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Kanya.
0: Iya.
1: Buat juga buat Muslim.
0: Iya.
1: Buat Nadir.
0: Buat
1: Hai Ali.
0: Iya.
1: Buah Marjali, Ibnu, dan semualah rekan-rekan KTSM.
0: Ya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Ya, buat Bang Pidau saja. Paling baik sama niat, banyak muda sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus, sehat selalu tentunya ya. Ya, Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ya, Pak Yus?
1: Roma udah diputar.
0: Armawati AR.
1: Roma.
0: Roma Irama.
1: Ya.
0: Roma Irama belum?
1: Belum. Lagunya di ibu kota ada.
0: Di ibu kota. Baik, nanti akan saya carikan ya, Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan juga kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Mama Sarah.
0: Mama Sarah di Simpang Pertamina ya. Iya, Mama Sarah, silakan salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat yang baru masuk tadi siapa?
0: Ada Pak, Pak Yus, Pak Yus di Junda.
2: Pak Yus di Junda.
0: Di Mona. Iya.
2: Dan Naomi, Bunda. Bunda Dewi.
0: Iya.
2: Ibnu, Nadir.
0: Iya.
2: Terus Lela. Semua aja lah. Yang belum masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salamnya buat penyiar aja.
0: Iya, ada ucapan buat saya?
2: Selamat malam aja.
0: Iya, selamat malam juga untuknya Mama Sarah ya. Mama Sarah ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Aceh kah?
0: Lagu Aceh? Lagu Aceh nanti selepas Citra Warna Malam.
2: Oh, nanti ya.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Dandut dari?
2: Dari Roma Irama kah?
0: Roma Irama sudah dipilihkan oleh Pak Yus di Junda tadi.
2: Lagu apa dah pilih?
0: Di ibu kota.
2: Oh, ya udah gabung aja sama Pak Yus.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Oke.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Mama Sarah di Simpang Pertamina yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Sarah dan Pak Yus di Junda ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini dengan Cik Lah di Lok Nibong. Salam buat semuanya yang sudah bergabung di Radio CTS FM, spesialnya buat Abang Penyiar aja. Ucapannya selamat bertugas aja, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin, dan tentunya sehat selalu. Dan doanya sama juga untuk Cik Lah di Lok Nibong ya. Tentunya semoga sehat, panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya. Dan ditunggu aja Cik Lah lagunya, nanti akan kita putarkan lagunya ya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Inul Daratista yang sudah dipilihkan olehnya Ayah Noval. Yang saya pilihkan judulnya untuk Ayah Noval ya, yaitu dengan judul Seindah Pelangi. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Wajah-Wajah Kekasih, yang sudah dipilihkan olehnya Cik Lah di Lok Nibong. Dan untuk Pak Yus dan Mama Sarah, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
4: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nung terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat, lun sendiri.

0: Diri kedua tun ka melanganan ngan new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC-nya. Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu api AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citus FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Rekan Sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mampir Daud.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ramli, Bang, di Buluh.
0: Ramli di Buluh. Ramli, gimana keadaannya Ramli?
1: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Ya, silakan salamnya buat siapa aja nih Ramli?
1: Sama ke Mampir Daud.
0: Iya.
1: Kajaja. Kayuyur.
0: Iya.
1: Anidar. Kawiya.
0: Iya.
1: Samerna. Aboning.
0: Iya.
1: Itu aja, Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Abang aja.
0: Ada ucapan buat saya, Ramli?
1: Malam aja, Bang.
0: Ya, selamat malam juga untuknya Ramli di Buluh ya. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Aceh sama.
0: Lagu Aceh nanti selepas Citra Warna malam kali ini.
1: Oh, lagu ini aja dangdut dah.
0: Dangdut boleh dari?
1: Dari Lesti ya, Bang ya.
0: Lesti judulnya?
1: Abang punya aja judulnya ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Ramli di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam. Dan Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan ya. Kali ini tiga lagu untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Ibu Kota, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Junda beserta dengan Mama Sarah, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lesti Kejora, Lesti dengan judul lagu Kejora, yang saya pilihkan untuknya Ramli di Buluh. Semoga Ramli suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan lagu terakhir yaitu lagu darinya Angel Puff dengan judul Malam Minggu Yang Asyik. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.56 menit. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri Rekan Sebaya dari program acara Citra Warna Malam. Selamat malam saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Nazir di Sigli, Bungonan di Cunda, Ayah Noval di Tanah Pasir, Abu Pintara di Buluh Blangara, Pak Yus di Cunda, Mama Sarah di Simpang Pertamina, Cik Lah di Lhok Nibung, Ramli di Buluh. Dan selamat malam saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya sudah saya siapkan satu lagu penutup untuk sekaligus pemisah kita di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, yaitu lagu dari Nyanda Dali dengan judul Sebuah Kisah yang akan menjadi lagu perpisahan kita di program Citra Warna Malam. Dan selepas ini akan ada nanti Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama dengan Bambila dan saya juga Rekan Sebaya yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 malam nantinya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Caca, edisi 10 Mei 2026. Mualem bahas persoalan Aceh dengan ulama dari isu ekonomi hingga JKA. Dampak konflik Timur Tengah picu kenaikan harga tiket umrah hingga 6 juta rupiah. Kim Jong-un meluncurkan kapal perang nuklir pertama ke laut lepas, ancaman baru mengintai Amerika Serikat.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Mualem bahas persoalan Aceh dengan ulama dari isu ekonomi hingga JKA. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh yang berlangsung di Anjung Mata Meligo Gubernur Aceh Banda Aceh pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mualem membahas sejumlah isu kekinian yang berkembang mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan keuangan daerah hingga persoalan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Pada silaturahmi yang mengusung tema Merajut Ukhuwah Menguatkan Sinergi Ulama dan Umara untuk Aceh yang Islami, Mualem menjelaskan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil berdampak pada pembangunan Aceh. Selain itu, Aceh juga dihadapkan pada tanggung jawab pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir November 2025 lalu. Mualim berharap seluruh elemen masyarakat khususnya para ulama dapat terus memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Acara silaturahmi ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Abuya Mawardi Wali. Dalam tausiahnya, Abuya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta bersama-sama menjaga nilai-nilai keislaman di Tanah Rencong.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Dampak konflik Timur Tengah picu kenaikan harga tiket umrah hingga 6 juta rupiah. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, memanasnya kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak terhadap sektor penerbangan internasional, termasuk perjalanan ibadah umrah menuju Arab Saudi. Harga tiket umrah musim 1448 Hijriah dilaporkan melonjak hingga 5 juta sampai 6 juta per jamaah. Direktur PT Utama PT Wasliyah International Group Andri Munazar mengatakan, kenaikan harga tersebut menjadi tantangan besar bagi perusahaan travel, calon jamaah hingga maskapai penerbangan. Adri mengatakan banyak travel mengeluh lonjakan harga tiket karena kenaikan cukup tinggi dan terjadi dalam waktu relatif cepat. Kondisi ini membuat para travel berada dalam kondisi dilematis dalam menentukan paket umrah. Ia menjelaskan harga tiket penerbangan Banda Aceh Jeddah menggunakan maskapai Batik Air sebelumnya berkisar 13 juta per set. Untuk perjalanan pulang pergi, kini menjadi sekitar 18 juta per setnya. Menurutnya, hampir seluruh maskapai mengalami kenaikan harga rata-rata 5 juta hingga 6 juta per set. Andri menyebutkan, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkatnya harga aftur serta naiknya biaya suku cadang pesawat menjadi faktor utama melonjaknya harga tiket.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Kim Jong-un luncurkan kapal perang nuklir pertama ke laut lepas, ancaman baru mengintai Amerika Serikat. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Pyongyang diberitakan, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memeriksa kapal perang berkemampuan nuklir pertama negaranya saat berlayar di lepas pantai barat Korea Utara pada Kamis 7 Mei 2026. Kapal perang bernama Chongyun itu disebut mampu membawa rudal berhulu ledak nuklir dan dijadwalkan mulai dioperasikan pada Juni mendatang. Media pemerintah Korea Utara atau KCNA menyebutkan kapal tersebut sebagai bagian penting dari program modernisasi militer Pyongyang. Dalam inspeksi tersebut, Putri Kim Jong-un juga tampak mendampingi sang ayah. Ia berdiri di belakang Kim saat bertemu awak angkatan laut dan menghadiri jamuan makan bersama kru kapal perang tersebut. Kapal perang baru tersebut menjadi bagian dari ambisi Korea Utara memperluas kemampuan nuklirnya dari berbasis darat ke wilayah laut. Langkah ini dinilai dapat menghadirkan ancaman baru bagi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Rekan sebaya, demikian berita malam edisi 10 Mei 2026. Saya Caca bersama editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City 7. Kembali di sini Radio City 7 dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio City 7 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City 7 lewat audio streaming di www.radiocity7.com.

Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau melalui live streaming www.radiocitysfm.com. Ya, selamat malam bagi rekan sebaya semuanya ya. Senang sekali bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang menemani Anda di program Citra Lagu Aceh pada edisi siar Minggu 10 Mei 2026.

0: Bagi Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh malam hari ini ya, bisa menghubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Atau juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawai ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Kali ini sudah ada yang berdering Bang Dos ya. Kita terima dulu Bang Dos.
1: Iya betul sekali, cuma sudah terputus ya, silakan dicoba. Dan barusan saja rekan sebaya telah Anda dengarkan sebuah lagu pembuka dari siapa Bang Bilal?
0: Darinya Fahmi yang berjudul Anak Babu ya.
1: Ya betul sekali Bang Bilal, dan semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya, terutama menemani malam Anda yang sedang istirahat tentunya rekan sebaya. Dan kali ini Bang Bilal sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Lagu Lagu Aceh ya Bang Bilal ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ramli Bang di Pulang Arah.
1: Ramli di Buluh Blang Arah. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa?
2: Yusbi
1: Yusuf dengan judul?
2: Abang pilihkan aja judulnya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya Ramli, nanti akan kami putarkan dan kami pilihkan untuknya Ramli ya.
2: Ya.
1: Iya, Ramli ada salam spesialnya?
2: Abang aja berdua.
1: Ada ucapan buat kami?
2: Selamat malam aja Abang.
1: Ya, selamat malam juga untuknya Ramli di Buluh ya.
2: Ya.
1: Ya, Ramli ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, baru saja bergabung Ramli di Buluh Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Ramli di Buluh ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah ada yang berdering ya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus, Bang Bilal juga ya.
1: Iya. Dengan siapa nih Bang Bilal?
0: Nazir di sini ya.
1: Iya.
2: Tanya Bang Bilal siapa ini yang telepon.
1: Siapa Bang Bilal?
0: Nazir di sini ini kan. Ingat sekali ya, saya.
2: Tadi kan waktu telepon acara pertama kan tadi.
1: Iya.
2: Itu mau berangkat. Nah, ini dalam perjalanan Bang Bedas mau menuju ke Lulus Mawai. Sudah sampai ke Bernun ini.
0: Oh iya iya iya. Hati-hati di jalan saja ini Bang Nazir ya.
1: Iya, lagunya dulu ini.
2: Lagunya ya tentunya lagu Aceh kan.
1: Betul.
2: Nah, pas banget Bang Bidol ya, nggak apa-apa, nggak ada yang dengar di rumah. Nah, dari Armawati Air,
1: Surapasah. Iya. Baik, ditunggu aja lagunya Nazir. Ini salam spesialnya buat siapa?
2: Ya, buat apa berdua lah. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, moga Allah beri umur panjang dan rezeki berdua-duanya.
1: Amin.
0: Doa yang sama juga buat Nazir di sana ya.
1: Iya. Nazir ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan ya.
2: Oke. Saya dengar di sini ya sambil saya nyetir truk ya.
1: Iya baik, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam kembali Pak Abang.
0: Iya, baru saja ada Nazir di Sikli Bang Dosya yang baru saja bergabung. Dan bagi rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Nazir dan Ramli di Buluh tadi ya, bisa ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawai ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam. dengan salah. Dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, ucapan spesial, salam spesial beserta ucapannya, benar.
1: Ini kayaknya kurang opini Bang Bilal.
0: Iya, kurang dosis ini, Bang.
1: Iya, betul sekali. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya ya, akan kita putarkan lagu-lagu Aceh yang untuk menemani malam Anda rekan sebaya. Baik Anda yang bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang menyantai ya, menikmati malam Senin, karena besoknya Bang Bilal kalau tidak salah mulai bekerja lagi. Bagi Anda yang biasanya bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, ataupun Anda yang harus bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan lainnya,
0: atau yang biasanya kalau sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA Senin sampai Sabtu pun harus
1: ya. Ya intinya selamat menjalankan aktivitas ya. Dan yang terpenting tidur lebih awal Bang Bilal, karena keesokan harinya kita akan melanjutkan aktivitas seperti hari Senin biasanya. Tidur lebih awal. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang mungkin di jalan, seperti ada Nazir di Sigli ya.
0: Iya betul.
1: Hati-hati di jalan tentunya, karena keselamatan yang paling penting ya. Karena setiap kita melangkah di jalan itu tentunya pasti tujuannya untuk mencari rezeki Bang Bilal.
0: Betul sekali.
1: Tapi perlu kita ingat bahwasanya kita mencari rezeki untuk orang di rumah. Jadi keselamatan lebihlah penting.
0: Betul.
1: Karena sekali. Orang di rumah juga menginginkan adalah kita pulang dengan selamat Bang Bilal.
0: Iya betul sekali. Iya Bang Daus, ini kita jeda dulu ya. Akan kita putarkan dua lagu tadi ya.
1: Lagu dari siapa aja nih?
0: Lagu dari Yusbi Yusuf ya, yang dipilihkan oleh Ramli tadi. Tapi judulnya kita yang pilihkan, Bang Daus ya.
1: Boleh.
0: Ya, sudah saya siapkan lagu dari Yusbi Yusuf yang berjudul Imata Duka, kemudian dilanjutkan dengan lagu Armawati AR yang dipilihkan oleh Nazir di Sigli tadi ya. Dengan judul Surat Pasah.
1: Iya, betul sekali. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik
0: hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Baik putu asa, dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak terpih ase, lagi nyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewa nyan lom.
3: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal ya, dan Bang Firdaus yang masih menemani Anda di program Citra
1: Lagu Aceh Rekan Sebaya.
0: Betul sekali. Dan bagi rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh pada 10 Mei hari ini ya, Anda bisa bergabung melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung, Mada, saya terima dulu ya.
1: Iya boleh, silahkan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak De Sunardi yang ada di Darsa.
0: Oh, Pak De Sunardi. Pak De Sunardi, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu nih.
0: Alhamdulillah. Amin. Iya. Pak De Sunardi mau mendengarkan lagu dari siapa, Pak De?
2: Lagu dari Kapalo-Kapalo bisa.
0: Kapalo-Kapalo dari Said Jaya ya?
2: Iya.
0: Oh ya, baik. Boleh ditunggu lagunya. Mau salam spesial buat siapa, Pak De?
2: Salamnya yang salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Palu, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Panjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Dengan kesehatannya.
0: Amin. Amin. Baik, Pak De, ditunggu lagunya, Pak De ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya rekan semuanya, sudah ada Pak De Sunardi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan semuanya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak De ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya.
0: Iya, dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawai ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan. Kemudian salam spesial beserta ucapannya Bang Firdaus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang tentunya ingin mendengarkan lagu-lagu masa kenangan, baik itu lagu-lagu Aceh zaman dulu ya,
0: atau yang sekarang ya.
1: Iya. Sama halnya seperti yang sudah kita putarkan tadi Bang Bilal, yaitu ada dari lagu Surat Pasah darinya Nazir Disigli. Yang sudah dipilihkan olehnya Nazir Disigli.
0: Iya.
1: Karena ingin mendengarkan lagu darinya Armawati ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau di rumah tidak bisa kata jadi selama di perjalanan beliau ingin mendengarkan lagu-lagu yang tidak bisa didengarkan di rumah.
0: Iya Bang Daus, betul sekali.
1: Mungkin bagi Anda juga rekan sebaya yang ingin mendengarkan mungkin sama seperti Nasir juga yang tidak bisa mendengarkan di rumah ya.
0: Iya.
1: Silahkan keluar dulu dari rumah.
0: Jangan lupa radionya dibawa juga. Kalau ketinggalan radionya di dalam, nggak tahu mau dengar di mana.
1: Iya betul. Dan juga radio perlu dibawa juga, karena kalau nanti setelah request, kalau nggak bawa radio juga nggak bisa.
0: Itu sama dengar. Juga Bang Dus kan.
1: Iya,
0: setelah betul. Request kita setelah request radio ketinggalan di dalam, didengar sama orang rumah. Habis juga sama juga kan.
1: Betul. Maka dari itu mungkin untuk Anda juga rekan sebaya yang ingin merequest seperti lagu-lagu zaman dulu, kenangan dengan mantan ya. Iya kan, dengan mantan kan gak bisa didengar sama orang rumah.
0: Betul, tapi gak ada yang menyebutkan secara eksplisit juga ya mantan. Misalnya Sylvia kan, mantannya. Ya mungkin lagu mau lagu kenangan atau lagu baru atau lagu favorit rekan sebaya semua ya, bisa melalui mana Bang Nus?
1: Iya, Anda bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live-nya, untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook yeah. Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan. Tentunya lagu Aceh Rekan Sebaya, karena selain lagu Aceh tidak akan kita putarkan karena tidak tersedia di playlist untuk malam ini ya Bang Bilal.
0: Betul sekali. Dan juga, dan jangan lupa juga salam spesialnya.
1: Iya ya, salam spesial tentunya untuk orang yang spesial.
0: Ya betul sekali. Dan ngomong-ngomong malam ini, cuaca malam ini cukup dingin ya. Apalagi di studio ini lumayan menggigil ini ya, dan juga di luar studio lumayan menggigil juga, karena di daerah Lok Semawe seperti yang sudah kita bicarakan pada kapan ya kalau tidak salah, malam kemarin ya.
1: Pada kapan?
0: Pada malam kemarin ya kalau tidak salah. Ya. Ada saya siaran malam kemarin ya. Malam Minggu.
1: Iya.
0: Iya, malam iya, ada kan ada kita bicarakan tentang perakiraan cuaca, ternyata tidak terlalu meleset ya.
1: Iya,
0: di kawasan Lok Semawe hujan sedang ya, dengan curah hujan sedang.
1: Betul, betul.
0: Baru tadi sore juga di kawasan Lok Semawe sini hujan juga sedang ya. Di kawasan Magnaus gimana? Kawasan Magnaus?
1: Alhamdulillah juga masih sama pembahasan seperti tadi malam Mbak Bilal ya.
0: Hujan ya?
1: Hujan. Hampir tidak bisa jalan, bukan karena tidak ada kaki. cuma enggak bisa jalan karena basah.
0: Iya, betul. Dan bagaimanapun mau seperti pembahasan semalam juga ya, mau bagaimanapun kondisinya tetap kita harus syukuri ya, Bonus ya.
1: Betul, betul. Dan juga rekan sebaya, bagi Anda yang ingin keluar di saat hujan juga harus berhati-hati Bang Bilal.
0: Betul, kenapa itu Bang Naus?
1: Karena takut kepleset.
0: Iya, tapi itu memang hal yang sering kita lupakan sebetulnya Bang Naus. Tapi itu yang sangat berisiko, apalagi kita jalannya di aspal Bang Naus kan. Iya kan? Di di aspal. Sebetulnya hampir semua lane mau di aspal, mau di jalan tanah ya, yang base-nya tanah tok-tok ya, atau di yang batu berbatu licin, itu bahaya sekali Bang Daus. Mungkin kita betul sering lupa kan, alah misalnya apalah hujan dikit kan, tapi sebetulnya itu yang apa itu merupakan salah satu faktor tertimbulnya hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul.
0: Yaitu kepleset Bang Daus. Memang kalau kita lihat namanya agak lucu Bang Daus kan, kepleset.
1: Tapi emang bila ada yang lebih berbahaya lagi
0: Bang. Apa itu Bang Daus?
1: Apa itu Bang Bila?
0: Apa?
1: Yaitu contoh Bang Bila, kan kita tahu berapa bulan yang lalu kan, yang pertama kita baru saja selesai menghadapi bencana meteorologi ya.
0: Apa itu? Banjir.
1: Banjir bandang ya? Kemarin ya. Itu juga kita perlu berhati-hati Bang Mila.
0: Betul.
1: Dan juga ada juga yang ini ke sambar petir.
0: Oh iya.
1: Itu juga harus diwaspadai.
0: Betul.
1: Ada juga yang ini Bang Mila, bukan hanya ke sambar petir, juga ada yang di Lok Semawe juga kemarin.
0: Gimana?
1: Itu rumahnya kebakar.
0: Oh iya.
1: Itu bisa jadi karena konslet. Listrik itu juga sangat berbahaya. Apapun yang terjadi kita harus berhati-hati.
0: Betul.
1: Dimanapun
0: betul,
1: kita betul, berada dan apapun yang sedang kita lakukan, hati-hati bisa menyelamatkan kita.
0: Tentu. Iya betul. Apalagi kalau misalnya kita bahas soal bencana-bencana ya, memang kita apa itu?
1: Nggak tahu.
0: Iya memang kita nggak tahu kapan terjadi. Betul. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Kita apalagi sedang musim-musim seperti ini, hujan seperti ini Bang Dosa, karena cuaca betul tidak menentu kan. Karena tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik kan. Kita ya waspada saja, tapi jangan panik juga Bang Dosa, secukupnya saja waspada ya. Jangan sampai kayak kemarin ya. Saya akui mungkin di daerah sini juga kurang persiapan Bang Dosa, karena begini, di kemarin tuh kan di daerah Lok Semawe di sini, memang sebagian besarnya bukan sebagian besar, saya kurang tahu juga, tapi di sini banjir. Nah, jadi karena saya tidak expect banjir, tidak menduga banjir akan terjadi, karena biasanya di sini enggak banjir. Nah, tiba-tiba banjir. Nah, jadi kan kaget, enggak ada persiapan. Jadi ya beberapa kerendam lah kan. Nah, jadi begitu. Memang kita harus waspada, tapi jangan sampai panik juga, jangan sampai istilah bahasa Acehnya gerbah-gerbu.
1: Betul. Jangan panik buying ya. Iya, jangan panik buying.
0: Panik buying pembelian panik buying itu misalnya di kasus kayak minyak kemarin mana usah. Itu panik buying ya di mana orang gitulah mana usah. Kita jeda dulu Bang Nos ya.
1: Boleh, boleh.
0: Kita putarkan lagu yang telah dipilih oleh Pak De Sunardi ya tadi di di Darussalam ya Bang Nos.
1: Iya betul,
0: Bang. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang telah kami pilihkan ya untuk rekan sebaya semua darinya Amir Rahmi yang berjudul Riuk Bicah ya.
1: Iya.
0: Bagi rekan sebaya semua selamat mendengarkan tetap di Citis FM.
1: Citra Multi Suara
0: yang terbaik hanya untuk Anda.
3: Nyempat deh nek. Kenyok aja banyak kasihan. Nyokap nyokap punya hawa jaket.

0: man yuk nak rental motonya?
1: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Mak Cefi Amin Family Group.
2: Pak teman alamat Cefi Amin Family Group nya Bang Tajin?
1: Alamat Cefi Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
1: Munyo Mak Cefi Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
1: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ojek, kak awalnya.
1: Hai lah gero nengin nyau.
0: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya ku pakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayar Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot IDI Kabupaten Aceh Timur.
4: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal ya, yang masih menemani Anda dan juga Bang Firdaus tentunya. Masih di program yang sama, yaitu program Citra Lagu Aceh ya rekan sebaya ya. Dan bagi rekan sebaya yang ingin
1: bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lokusmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, yaitu lagu Aceh tentunya, beserta dengan salam spesial beserta ucapannya.
0: Betul sekali. Dan tentunya di program Citra Lagu Aceh pada malam hari ini dan malam hari lainnya, kita hanya memutarkan lagu dengan apa itu? Bahasa Aceh Bang Nos ya. Bahasa betul, Aceh betul. Ya. Lagu Aceh, dengan lagu Aceh, intinya lagu Aceh. Mau lagu yang sedikit lawas, sedikit menengah, atau lagu yang terbaru ya. Dan kali ini Bang Nos,
1: Ada apa?
0: Ada yang berdering. Kita terima dulu Bang Nos ya.
1: Boleh.
0: Aduh, sudah terputus. Saya bisa dicoba lagi ya.
1: Iya betul. Silakan dicoba lagi rekan sebaya di nomor berapa Bang Bila?
0: 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, atau bisa 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini kita terima dulu Bang Dos ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Pak Yus di Cunda.
0: Oh, Pak Yus di Cunda. Bagaimana kabarnya Pak Yus?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat dan baik-baik selalu Pak Yus ya.
2: Ya, amin.
0: Iya, Pak Yus mau mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini Pak Yus?
2: Dari Apalahu ada.
0: Apalahu. Dengan judul apa Pak Yus?
2: Tapi judulnya gak tahu nih, Yoyohan judul lagunya.
0: Yoyohan. Oh. Baik, nanti kami carikan Pak Yus. Kalau tidak ada kami gantikan Pak Yus ya.
2: Isabella memulai
0: dari Isabella. Oke, baik, boleh ditunggu lagunya. Dan mau salam spesial buat siapa Pak Yus?
2: Ya, buat Gina sama Firdaus ya.
0: Iya, ada ucap
2: selamat malam paling baik sama punya dan banyak melaksanakan.
0: Amin. Ucapan yang sama juga buat Pak Yus ya. Oh ya Pak Yus, ditunggu untuk lagunya Pak Yus ya.
2: Iya, terima kasih ya. Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda dan rekan sebaya sebelumnya juga, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya. Melalui WhatsApp Anda bisa mengirimkan pesan ataupun bergabung secara live rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lokusmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

0: Selamat malam saja ya bagi rekan sebaya yang semua mendengarkan di gelombang siar 94,4 FM ya, atau yang sedang mendengarkan melalui live streaming www.radiojdsfm.com beserta platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk rekan sebaya ya, semua mungkin yang jam di studio ini menunjukkan pukul 11:20 ya waktu Indonesia Barat ya, mungkin sebagian besar dari rekan sebaya kita ini sudah beristirahat Bang Daus ya.
1: Betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Besok seperti Bang Daus katakan hari Senin.
1: Ya betul sekali Bang Bilal, dan tentunya salam dari kami dari studio untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di kawasan mana Bang Bilal?
0: Kawasan Aceh ya tentu ya Bang Daus ya, terutama kawasan Aceh, atau mungkin ada bagi rekan sebaya yang berada di perantauan ya, mau di Malaysia, di Brunei, di Thailand ya, di Singapura, dan pokoknya negeri-negeri jiran atau negeri luar lainnya ya, selamat mendengarkan saja. Dan gimana Bang Daus?
1: Wah luar biasa, dan tentunya rekan sebaya kita akan putarkan lagu-lagu Aceh, baik itu lagu terbaru maupun lagu-lagu lawas untuk mengenang ya, masa-masa muda ya tentunya Bang Bilal ya, ataupun lagu-lagu terbaru seperti yang sudah kita putarkan tadi Bang Bilal ya, ada dari Amir Rahmi yeah. dengan judul Riu Bica.
0: Ya, dan tentunya itu seperti yang kita bahas di malam semalam Bang Daus ya, di malam Minggu semalam ya, bahwa sekarang ada banyak-banyak lagu yang diperbarui, termasuk betul. Lagu Amir Rahmi ini merupakan yang versi aslinya dinyanyikan dan diciptakan oleh Effendi Maulana ya.
1: Betul.
0: Kemudian diubah dan dinyanyikan ulang oleh Amir Rahmi dengan suasana yang baru, dan tentunya berbeda juga karena yang dinyanyikan oleh Effendi Maulana dengan apa tuh yang penyanyinya laki-laki ya.
1: Betul.
0: Kemudian diubah kembali, digubah kembali liriknya sehingga dinyanyikan oleh perempuan yaitu Amir Rahmi Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali. Ini sangat luar biasa Bang Bilal, banyak sekali referensi lagu rupanya ya.
0: Iya, adalah. Dan
1: ini berbicara lagu ini, lagu Aceh nih Bang Bilal ya. Sudah berapa banyak lagu yang mungkin menjadi top tertinggi nih Bang Bilal?
0: Tertinggi dari?
1: Top yang sering didengarkan untuk lagu-lagu Aceh.
0: Siapa? Bagi saya atau bagi rekan sebaya?
1: Bagi Bang Bilal lah.
0: Bagi saya?
1: Saya jadi biar jadi referensi bagi rekan sebaya juga yang ingin mendengarkan lagu-lagu gitu.
0: Iya, kalau saya sebetulnya
1: top 5 lah.
0: Iya, kalau saya sebetulnya begini, selaku pekerja seni ya.
1: Dari 5 dulu nih.
0: Dari 5 dulu. Saya sebetulnya gini Bang Daus, banyak saya dengar lagu. Saya jadi tidak bisa dibilang lagu favorit itu hampir tidak ada. Tapi yang paling saya sering saya dengarkan ada.
1: Yang kelima ada?
0: Yang kelima. Yang kelima termasuk dari Effendi Maulana yang saya ucapkan tadi.
1: Oke. Yang keempat?
0: Keempat ada Ibnu Arhas. Kemudian yang ketiga ada darinya Mustafa Kamal. Kemudian di kedua ada darinya siapa itu? Lupa saya namanya. Alah. Siapa? Amir Rahmi. Termasuk Amir Rahmi juga ya tadi saya bicarakan ya. Kemudian yang ke berapa dia sudah bonus? Keempat ya tadi ya.
1: Sekarang kedua.
0: Kedua? Kedua Amir Rahmi.
1: Enggak, tadi kan ketiga. Sekarang yang kedua.
0: Kedua. Kedua Ramlan Yahya.
1: Ramlan Yahya udah keempat tadi.
0: Belum.
1: Udah keempat. Udah keempat tadi.
0: Sudah keempat Ibnu Arhas.
1: Oh okay lah.
0: Kan. Kemudian yang kesatu
1: siapa nih?
0: Nah yang kesatu nanti kita bicarakan. Soalnya sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan lagu yang dipilihkan tadi oleh Pak Yus ya. Sudah saya gantikan dengan lagu yang dibawakan oleh Ramlan Yahya Bang Daus. Saya bela karena lagu yang Pak Yus pilihkan tidak ada di playlist. Kemudian baru kita masuk ke artis nomor satu saya, Bang Dus.
1: Siapa itu?
0: Murad Sartiwa. Dengan lagu yang dibawakan kali ini adalah Bungong Istana.
1: Bungong Istana yang sangat populer ya. Dan betul. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTIS FM, citra multi suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Citra Lagu Aceh malam ini ya. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ya, bisa melalui 0852 2235 6469, yeah, untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya ya, bisa bergabung melalui inbox Facebook JTIS FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya ya. Dan tentunya di program Citra Lagu Aceh malam ini akan kita putarkan lagu-lagu yang bergenre Aceh saja. Dan Bang Daus, tadi kan kita ngomong-ngomong tentang artis favorit Aceh ya. Sekarang saya tanya Bang Daus ya, lagu favorit Aceh, lagunya. Lima saja. Dari satu, kita mulai dari lima dulu. Yang kelima.
1: Sebenarnya gini Bang Bilal.
0: Dari yang kelima apa Bang Daus? Yang kelima kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Yang kelima urutan paling terakhir apa?
1: Ayu Mata darinya Ramlan Yahya.
0: Ayu Mata, Ayu Mati, Ayu Mata,
1: Ayu Mata.
0: Oh ya, Ayu Mata. Nah, yang keempat,
1: ini sebelum saya keempat, Bang Bilal.
0: Yang keempat, Bang Nus, urutan dari 5, 4, 3, 2, 1. Yang keempat,
1: yang keempat itu ada dari Pop Solo. Lagunya Jak Kemawi.
0: Ya berarti Bang Nus suka mancing.
1: Suka mancing.
0: Mancing emosi apa mancing? Mancing keributan. Ya, yang ketiga?
1: Yang ketiga ada darinya Bohati. Bohati ada darinya
0: Bohati. Oh, pergi. Ya ya, seleranya vintage sekali ini. Kemudian yang kedua?
1: Dan yang kedua itu ada lagunya Duro Dalam Dada.
0: Yang kesatu? Yang kesatu yang paling top.
1: Yang paling saya suka itu lagu Aceh ya.
0: Lagu Aceh.
1: Lagu Aceh yang kesatu ini yang darinya Syakir dan apa namanya? Riwang, bukan Riwang, apa namanya? Rihun ya.
0: Yang mana itu? Gimana lagunya?
1: Aduh, saya juga lupa. Pokoknya lagu darinya Syakir.
0: Iya, ini lagu sudah kita bahas. Penulisnya Bang Daus, tiga aja. Yang favorit Bang Daus, yang menciptakan karya-karya yang terbaik menurut Bang Daus.
1: Aduh, saya itu kurang tahu itu Bang Bila.
0: Kurang tahu.
1: Soalnya kan yang lebih tahu itu Bang Bila. Siapa aja di Bang Bila?
0: Kalau menurut saya pencipta lagu terbaik ya, menurut saya ada dari almarhum Mang Syukur.
1: Itu betul, sepakat tuh Mang.
0: Kemudian almarhum, itu ya? Ya itu merupakan salah satu penyumbang karya
1: Bergi juga.
0: Ya, Bergi. Kemudian ada banyak-banyak artis lainnya, ya, termasuk dari Ahmad Raj ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada menurut saya Ramlan Yahya.
1: Betul.
0: Termasuk merupakan artis sekaligus penulis yang terbaik. Kalau almarhum Bang Syukur tadi apa itu namanya, memang beliau penyanyi juga, cuman lebih sering menulis lagu.
1: Betul.
0: Lebih sering bekerja di belakang layar.
1: Apalagi ini lagu Onkaye Luruh.
0: Onkaye Luruh. Oh,
1: bukan, apa ya?
0: Boh Lamun.
1: Boh Lamun.
0: Boh Lamun. Ya, itu termasuk ya. Kemudian yang terakhir ada darinya ini siapa namanya, saya lupa itu.
1: Enggak tahu saya, pikiran ada. Oke, siapa Mila?
0: Darinya ini, aduh saya lupa namanya itu, Bang Daus.
1: Siapa?
0: Alah.
1: Betul sekali.
0: Iya betul. Dari ini Bang Daus, Syahrul. Syahrul.
1: Mencurigakan sekali.
0: Syahrul termasuk favorit juga, cuman termasuk ini Bang Daus. Saya lupa namanya Bang Daus.
1: Yang terbaik dari Syahrul apa? Namanya lagunya apa Bang?
0: Onkaye Luruh termasuk
1: Syahrul.
0: Onkaye Luruh darinya saya lupa juga penyanyinya. Itu viral juga lagu itu ya.
1: Yang ini ya, entah Curan nih, bukan Curan.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Onkaye Luruh dunjiren. Menan ke tamse
1: kayaknya.
0: Enggak tahu ya.
1: Udah lupa.
0: Ya. Kalau begitu kan supaya untuk mengobati kelupaan ini rekan sebaya bisa bergabung ya.
1: Ya, rekan sebaya, Anda mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu yang kita sebutkan ya, Bambilal ya, yang tadi ya. Silahkan bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya.
0: Iya.
1: Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui mana Bang Bilal?
0: Rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya kami masih menerima berapa penelpon lagi Bang Daus?
1: Ya, tentunya masih kita terima sekitaran 3 penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu ya Bang Bilal ya.
0: Betul sekali Bang Daus.

0: Ya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan tentunya selamat istirahat saja buat Anda ya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat istirahat di malam ini rekan sebaya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita perbuat tadi baik daripada melek mata rekan sebaya, mudah-mudahan menjadi keberkahan dalam hidup kita rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, mudah-mudahan dengan istirahatnya kita, keesokan harinya tenaga kita kembali seperti semula, seperti segar kembali tentunya rekan sebaya setelah beristirahat ya. Dan betul, tentunya rekan sebaya juga, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Bang Bilal ya, di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-06-02-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta betul, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian
1: nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan beserta salam spesial dan ucapannya. Dan juga tentunya di program Citra Lagu Aceh malam ini kita hanya memutarkan lagu dengan lagu-lagu Aceh, Bang Daus ya.
0: Iya, betul sekali. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah kami siapkan dua lagu ya Bang Bilal ya.
1: Iya.
0: Yaitu dua lagu untuk menemani malam Anda, terutama untuk menemani istirahat Anda tentunya rekan sebaya. Yaitu lagu dari siapa aja Bang Bilal?
1: Iya, ada lagu darinya Effendi Maulana yang berjudul Kayang Semkung, kemudian dilanjutkan dengan lagu dengan judul Kenangan Cinta Terpenjara yang dibawakan oleh Rais Farmiadi.
0: Ya, dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara
1: yang terbaik hanya untuk Anda.

belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Firdausya yang masih menemani Anda di program Citra Lagu Aceh pada edisi siar 10 Mei 2026 ya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa ya. Hampir 2 kali 60 menit ya kami menemani Anda, atau hampir 2 jam ya kami menemani Anda di program Citra Lagu Aceh. Dan tidak terasa lagi sudah di penghujung acara, Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan juga tentunya selamat malam saja, dan tentunya selamat istirahat saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Ada ada Ramli di Buloh, dan juga ada Nazir di Sigli, Pak Desu Sunardi di Darussalam, dan Pak Yus di Cunda ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya.
0: Betul.
1: Dan juga selamat malam saja dan selamat istirahat saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama kami menemani Anda di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah kami siapkan satu lagu sekaligus lagu perpisahan dan
0: lagu penutup.
1: Iya, lagu penutup untuk program acara Citra Lagu Aceh, yaitu lagu darinya Rafli dengan judul Doa. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas,
0: dan saya Bilal.
1: Kami pamit undur diri. Akhir kata,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.